Abraham ya min kurmasi. Dan dia mesti mana mafra. Dan dia tidak kuat min kumi. Dan dia tidak kuat mafra. Abraham. Kami. Namun semuanya apa?